0: Kjol ganz stad. Knagri ganz stena.
1: Radio Rira. Radio Rira.
2: Erlinja agus Erlinja.
3: Agus Erdi Abbey.
0: Stasiun Washington.